0: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: aku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Info Pro 2 FM.
8: Selamat siang teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 10 Juli 2026 dan inilah info pertama. Polres Merauke berhasil meraih penghargaan atas dari Kapolri atas capaian nilai indikator kerja kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA sempurna, yakni 100 pada tahun anggaran 2025. Penghargaan berupa 3 piagam tersebut diberikan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep -585/4/2026. Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi bagi satuan kerja di lingkungan Polri yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran secara akuntabel, efektif, dan juga efisien. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel, terutama seksi keuangan yang telah profesional mengelola keuangan negara. Sementara itu, Kasihke Polres Merauke Aibtu Nur Afandi mengungkapkan capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh satuan fungsi dalam perencanaan, penyerapan hingga pelaporan anggaran secara optimal. Dengan raihan ini, Polres Merauke berkomitmen menjaga integritas dan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Polri yang presisi melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Info kedua. Program 1000 Sarjana Pemerintah Kabupaten Mapi kembali membuka kesempatan bagi anak asli daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Salah satu penerima program 1000 Sarjana, yaitu Maria Oktovina, akan melanjutkan studi di Program Studi Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Lulusan SMK jurusan farmasi tersebut mengaku awalnya berencana melanjutkan pendidikan di bidang farmasi, namun keinginannya berubah setelah memutuskan mengejar cita-cita menjadi dokter agar dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kampung halamannya. Maria mengatakan perjalanan menempuh pendidikan kedokteran tidak akan mudah, sehingga ia telah menyiapkan diri untuk belajar lebih disiplin, dan ia juga berkomitmen mengurangi kegiatan yang tidak mendukung proses belajarnya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan hasil terbaik. Setelah menyelesaikan pendidikan, Maria berencana kembali ke Kabupaten Mapi untuk mengabdikan ilmu yang diperolehnya. Meski memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang dokter spesialis apabila ada kesempatan, ia menegaskan tetap ingin pulang dan berkarya di daerah asalnya sekaligus mendampingi kedua orang tuanya. Info ketiga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau BPMK Kabupaten Merauke menggelar pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK atau BUMDES dengan tema mewujudkan BUMDES mandiri, profesional, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDES, memperkuat kepatuhan hukum, serta mendorong pengembangan usaha agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian kampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Merauke, Ahmad N. Latif, mengatakan BUMDES memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan asli kampung. Pelatihan tersebut diikuti pengelola BUMDES dari 13 kampung di kawasan Tanah Miring yang meliputi distrik Malin, Kurik, Semangga, dan Tanah Miring. Rahmat menjelaskan berdasarkan data DPMK Kabupaten Merauke saat ini terdapat 179 kampung, terdiri atas 112 kampung lokal dan 67 kampung ekstransmigrasi. Dari jumlah tersebut telah terbentuk 93 BUMDES dan 1 BUMDES bersama atau BUMDESMA. Namun yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha secara operasional baru 14 BUMDES, sementara sisanya masih dalam tahap perintisan dan pengembangan. Menurut Rahmat, usaha yang dikembangkan BUMDES disesuaikan dengan potensi masing-masing kampung, seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga usaha lain yang mendukung ketahanan pangan. Sekian Info Pro 2 di siang hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Haidar masih akan nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik sampai jam 11 siang nanti. So, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Din, cepat. Iya, ini aku lagi berusaha. Ikatannya terlalu kuat. Mereka datang.
1: Siap, bos. Saat kapal datang, kita langsung bawa mereka ke perbatasan.
2: Bos bilang apa?
1: Kapal akan tiba di ujung dermaga jam 11.45. Kita harus membawa mereka sebelum jam 12, sebelum ada patroli datang.
2: Berarti 20 menit lagi, Bas.
1: Mereka berdua sudah makan?
2: Wanita-wanita ini keras kepala. Mereka tidak mau makan.
1: Oh, sekarang kalian mogok makan?
3: Lepaskan! Sakit! Sakit!
1: Kalian pikir melewati perbatasan 1-2 jam saja? Perjalanan ke Filipina 4 hari.
3: Kami tidak mau makan.
1: Biarkan mereka lapar. Jar, kamu awasi mereka. Saya akan ke dermaga mengecek kapal.

0: Gila, jam segini kapal baru tiba. Aku harus cepat-cepat balik ke gudang sebelum patroli petugas datang.
1: Tali di kakiku, cepat sebelum dia bangun. Iya, mereka akan menjual kita ke Filipina. Alhamdulillah terlepas. Ambil kayu itu, ambil.
2: Aduh, kepalaku sakit.
1: Lari, cepet Din, lari.
2: Jangan lari kalian.
3: Aduh.

0: si Pisa! Lari! Dina!
1: Aku tidak kuat!
2: Aku harus cepat menemui Jarod. Kenapa?
3: Aku...
2: Kemana mereka?
3: Mereka kabur.
2: Menjaga dua wanita saya tidak becus. Mana pistol? Mana pistol?
3: Di situ.
2: Gawat, kalau mereka lolos dari pulau ini, nasibku dan Jarod bisa tamat. Mereka pasti belum jauh.

0: kalian. Jangan lari.
1: Kita sembunyi di sini dulu. Kita sembunyi.
2: Ah, sial. Mereka kabur. Ah.
3: Sudah jam 12 lewat. Mereka belum datang. Aku harus periksa ke gudang.
2: Bagaimana kalau bos tahu mereka kabur? Ah, sial.
4: Maaf, bos. Tadi aku ketiduran.
3: Kalian ngapain di sini? Kapal sudah menunggu dari tadi. Ayo cepat. Gerakan-gerakan. Mana dua wanita itu?
5: Maaf, bos. Mereka kabur, bos. Maaf, bos.
3: Kabur? Sial. Kerja kalian bagaimana sih? Mereka itu ladang usaha kita. 500 juta kita hilang.
4: Maaf, bos.
3: Maaf, maaf. Hah? Kita rugi besar, tahu? Kalian tidak tahu berapa duit yang sudah kukeluarkan untuk mereka.
5: Ini di luar perkiraan kita, bos.
3: Diam! Bagaimana kalau mereka lapor polisi? Markas ini bisa digeledah. Kita bisa dipenjara.
5: Bos, kita bisa.
3: Aku tidak mau mengambil risiko.

ke gudang sekarang. Buang mayat Abbas dan Jarod ke tengah lautan. Bersihkan TKP. Jangan biarkan jejak sekecil apapun yang tertinggal.

Bos akhirnya memilih untuk membunuh anak buahnya untuk menghilangkan jejak. Sebab dua wanita yang mereka sandra pasti akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Terkadang dalam hidup ini, ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita prediksi. Demikian Sandiwara Tragedi, produksi RRI Ambon. Dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Rima, Ita Wakano sebagai Dina, Muksin sebagai Abas, Yuval sebagai Jarot, Rivaldi Artas sebagai Bos. Teknik dan montase Rion Noya dan narator Teis Dekok. Sampai jumpa.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Masih di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit nih teman Pro 2. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah ngikutin dari tadi jam 6 gitu kan teman Pro 2 dari Info Pro 2. Semoga aja

info yang udah Haider bagiin itu bisa bermanfaat dan juga bisa membuka wawasan kita semua. Amin. Dan juga yang pasti nih Tom Pro 2, lagu-lagu yang udah Haider puterin gitu kan bisa menambah energi dan juga vibe kamu di siang hari ini. Dan Tom Pro 2 di jam 11 nanti kita akan dengerin hitlist dulu ya Tom Pro 2 sampai jam 12. Habis itu kita akan dengerin Doa Angelus. Habis itu di jam 1 nanti kita akan bareng-bareng lagi Tom Pro 2 ngikutin santai siang tapi bareng sama Kakak Frankie nih Tom Pro 2. Untuk Pro 2 sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti Tom Pro 2 menemani hari Jumat kamu gitu kan Tom Pro 2 buat kamu semua nih yang beragama muslim juga jangan lupa untuk sholat Jumat ya Tom Pro 2 di hari ini. Dan juga ntar kalau misalkan Tom Pro 2 udah selesai sholat Jumat mungkin langsung makan siang ya Tom Pro 2 buat teman-teman juga. Jangan lupa buat makan siangnya buat nge-recharge energi kita setelah kita beraktivitas dari pagi sampai siang ini Tom Pro 2. Oke Tom Pro 2, sekali lagi thank you banget yang udah ngedengerin dan sampai jumpa lagi nanti Tom Pro 2. Saya Rifat Zuhardi, pamit undur diri. Bye-bye.

0: Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 5'9", brown eyes.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya, Francisco.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hiburan lagu-lagu Islami.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Terima kasih, selamat siang, selamat hari Jumat, selamat menjelang akhir pekan, dan selamat menikmati WFH, Work From Home. Oke, okay, bersama saya Kakak Frankie Wohel, kita ketemu di Santai Siang sampai jam 3 nanti. Dan kamu yang mau bergabung, silakan juga ya request lagu dan salam-salam, bisa chat WA di nomornya Pro2 082148994964. Oke, okay? Ditunggu atensinya 082148994964. Nanti siang berbagai informasi ya, nantinya bakal kita bagikan ya, menemani suasana istirahat siang kamu, teman Pro2. Bagi teman-teman yang beragama muslim, kaum muslimin yang baru selesai sholat Jumat juga, gimana? Semoga ada berkah, ada semangat, menambah iman religinya, ya kan? Iya, iya kan? Ataupun juga kamu yang sudah kembali lagi melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Semoga segala aktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Iya, informasi dari UMKM dan kuliner serta info olahraga ya teman Pro2 nantinya akan hadir melengkapi kebersamaan kita ya di siang hari ini teman Pro2 yang udah kita siapin berbagi informasi buat kalian semua teman Pro2. Iya, di mana salah satu hal yang baik untuk mengembangkan ya peluang bisnis dan relasi dalam membantu UMKM kamu adalah kemampuan public speaking, iya nggak sih? Oke, nanti akan coba Kak Frankie bagikan seperti apakah info ini, dan nanti akan ada info dari dunia olahraga teman Pro2, di mana Indonesia raih 6 medali pada Taulo World Cup 2026. Dan juga dilengkapi dengan beberapa info-info lainnya sampai jam 3 ya teman Pro2 di program Santai Siang. Tetap stay tune terus di 96.4 jalur FM kita dan juga audio streaming live kita di aplikasi RRI Digital.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: inside your apartment. You used to come down for me.
1: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

rooftop di sebuah gedung di hari pernikahannya. Hilda menyusul dan membujuknya untuk turun. Mereka malah larut dalam obrolan panjang soal cinta dan persahabatan, yang membuat keduanya mendapat jawaban tentang hal yang selama ini dipertanyakan. Lebih baik belum tentu baik.

0: Rian, bisa-bisanya kamu tuh ngilang di saat hal penting kayak gini. Kamu tuh ya, benar-benar deh.
1: Benar-benar apa?
0: Benar-benar ngerepotin, tahu nggak?
1: Kok kamu tahu aku di sini?
0: Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Yang selalu melarikan diri ke tempat tinggi kalau lagi bingung, mumet, atau sedih sambil minum es teh nih, kayak gini.
1: Iya, paling kau deh.
0: Ya udah, balik dikit lagi loh. Aku juga harus siap-siap kan?
1: Gak bisa, Hil. Aku takut. Aku ragu.
0: Kenapa lagi sih? Kok bisa-bisanya kamu ragu?
1: Aku cuma takut kalau she not the one, gitu, Hil.
0: Tunggu. Maksudnya gimana nih?
1: Ya, kamu tahu kan, Hil. Aku jadian sama Putri setelah jomblo 3 tahun.
0: Ya terus?
1: Kamu juga tahu kan penyebab aku putus sama mantan sebelumnya, si Citra?
0: Karena beda prinsip kan?
1: Yes, itu beda prinsip.
0: Ya terus apa?
1: Nah, setelah aku putus sama Citra, aku mikir, aku udah capek pacaran yang ujung-ujungnya gak jelas. Jadi untuk pacar selanjutnya, aku pingin punya pacar yang benar-benar ideal banget lah. Yang gak cuma dari sifat, kebiasaan dan prinsipnya, tapi fisiknya juga. Karena di hubungan kali ini, aku pingin jadikan dia itu sebagai istri. Makanya pingin benar-benar ideal banget deh.
0: Oke.
1: Karena aku bukan Sultan Arab, Hil, yang tinggal nunggu cewek-cewek nyamperin. Jadi aku usaha banget untuk nyari cewek. Makanya aku nyoba berbagai macam cara.
0: Terus, minta kenalin sama teman-teman aku gitu.
1: Iya, itu juga termasuk sih. Tapi bukan cuma itu. Aku juga nyoba tuh Tinder, Bumble, Facebook. Pokoknya banyak deh. Kenalan dengan berbagai macam cewek dari yang feminis garis keras, yang jual mahal, yang agresif, yang percaya-percaya bintang-bintang gitu. Sampai yang pasti banget kayak Putri Keraton.
0: Nah, yang begini nih, kok aku gak tahu sih? Kamu kok gak cerita sih, Yan?
1: Kan waktu itu kan kamu baru banget naik jabatan, lagi sibuk-sibuknya. Aku cuma gak mau ganggu.
0: Rian, kamu tahu kan? Aku gak masalah loh dengerin curhatan kamu yang gak penting kayak gitu.
1: Iya, gimana ya? Pokoknya aku gak mau ganggu aja sih. Kamu kan lagi ngejar karir banget nih waktu itu. Mau lanjut gak nih ceritanya?
0: Ya mau dong, lanjut deh.
1: Oke. Dari sekian banyak cewek nih, gak ada satupun yang benar-benar memenuhi syarat, memenuhi selera aku gitu. Ada yang cantik banget, cewek banget, tapi ribet dan gak suka sama hobi aku, bola. Ada yang cantik, cewek banget, gak masalah nih kalau aku nonton bola, tapi gak mau diatur. Ada juga yang gak ribet, sama-sama suka bola, mau diatur tapi gak cantik, gak cewek banget.
0: Kamu tuh banyak mau deh. Cantik dan cewek banget tuh harus banget ya buat kamu.
1: Kan aku gak munafik, Hil. Aku kan gak jelek-jelek banget nih. Makanya aku mau punya pacar itu yang cantik dan cewek banget. Selera aku deh, seperti biasa. Kamu tahu kan yang kayak gimana?
0: Dasar, ya udah iya. Ini udah mulai kelihatan nih jelas arahnya ya kemana. Ya udah, lanjut.
1: Terus setelah semua aku jalanin, aku tetap gak punya pacar juga. Aku tuh bingung ya, salahnya di mana sih? Aku udah usaha, aku udah nyoba, tapi aku tetap gak bisa dapat yang aku pengen. Sampai akhirnya? Ya aku ketemu Putri. Awalnya aku biasa aja sih sama si Putri. Kamu tau lah, dia cantik, tapi gak masuk selera aku. Dia juga bukan cewek-cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Dia juga bukan cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Bubur juga gak diaduk. Pokoknya banyak deh hal-hal yang gak ada gitu loh di kriteria aku. Dan ini sumber masalahnya.
0: Aku tuh gak ngerti lagi deh. Kenapa ini nih menjadi sumber masalah sih buat kamu?
1: Iya, karena semakin kesini aku jadi mikir gitu. Kok aku bisa ya cinta sama dia ya? Apa selama ini aku cuma berkompromi ya sama egoku? Atau apa selama ini perasaan aku ke dia tuh gak lebih dari asal punya pacar aja gitu loh? Aku takut rasa sayang aku ke dia cuma sementara, gak selamanya. Dan aku takut banget kalau kedepannya aku kehilangan semua rasa sayang ke dia karena akan nyari sosok yang benar-benar ideal untuk aku. Sosok yang benar-benar selera aku. Ah, pokoknya ribet banget deh. Aku jadi kepikiran banyak kan nih. Makanya aku kabur ke sini kan. Butuh suasana tenang gitu.
0: Iya, sebenarnya aku miris banget sih sama cerita kamu. Dan emang cerita kamu itu selalu menarik buat aku. Tapi gini ya Rian, hati kecil itu bagian paling jujur dari manusia. Kamu tahu gak sih? Ketika rasa sayang itu muncul, itu bukan dari ego kamu yang terkikis atau karena kompromi-kompromi yang kamu lakuin, tapi karena sayang aja. Ngerti gak sih? Kita gak akan pernah bisa merekayasa hati kecil yang kita rasain. Putri itu bukan wanita yang datang bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu butuh. Aku selalu percaya kok, kalau sesuatu itu terjadi ya karena emang waktunya aja. Kamu udah usaha setengah mati, kalau emang belum waktunya ya gak akan kejadian. Kamu ingat-ingat lagi, lihat yang udah kamu lakuin sampai satu titik yang bernama Putri. Udah semuanya kan? Dan menurut aku, Putri itu sebagai hadiah yang datang dari langit. Karena kamu udah usaha, gak diam-diam aja, nunggu jodoh datang.
1: Hil, kamu itu Mike Tyson ya? Kok aku merasa ditonjok ya sama kata-katamu? Tapi benar sih, semua yang kamu omongin.
0: Kamu aja yang gak nyadar. Tapi iya kan, sama satu lagi nih Yayan. Stop deh, cari yang benar-benar ideal buat kamu. Karena sampai Fir'aun pun bangun dari kubur lagi, juga gak akan pernah kamu dapatin. Percaya deh, kesempurnaan, apalagi yang buat manusia, ya itu tuh mustahil. Belajar deh. Kamu menerima Putri apa adanya, kayak Putri terima kamu apa adanya. Dari situ, kalian bisa sama-sama belajar menghargai ketidaksempurnaan untuk bekerja keras untuk hubungan yang langgeng sampai tua nanti. Dan aku yakin banget sih, kamu dan Putri itu cocok. Aku tuh bisa lihat itu banget. Dan itu bisa aku rasakan sejak kamu kenalkan dia ke aku. Dan kamu tahu kan, insting aku ini jarang banget salah.
1: Kamu tuh ya, selalu bikin aku jadi lebih baik. Aku sedih kamu bikin bahagia. Aku bingung kamu kasih solusi. Aku jadi yakin sih sama pernikahan aku hari ini. Hil, makasih ya.
0: Ah, kamu. Iya, sama-sama.
1: Kadang aku berpikir ya, Hil, kenapa ya selama ini aku gak pacaran aja sama kamu? Kamu cantik, cewek banget, lembut, pengertian, gak ribet, mau diatur sih kadang ya, tapi suka bola walaupun cuma Manchester City. Ya beda ya sama Manchester United, dan kamu bangga-banggain banget sih si City. By the way, bener banget sih apa yang kamu bilang, hati kecil kita itu bagian yang paling jujur, dan aku tidak pernah ada rasa sayang yang melebihi sahabat sama kamu.
0: Apa sih kamu ah? Kok tiba-tiba jadi ngelantur gini? Udah Gi, sana rapi-rapi. Tinggal 2 jam lagi kan akad nikahnya.
1: Nih aku mau siap-siap. Yuk mending bareng turunnya. Kamu kan mesti touch up lagi kan biar makin cantik.
0: Aku diam sebentar di sini deh. Gak apa-apa kan? Pengen menikmati suasana di sini aja lebih lama. Dan nanti aku nyusul kok.
1: Oke. Tapi awas ya, jangan telat. Nanti gak lihat ganteng aku lagi.
0: Ih, dasar bawel. Iya. Udah Gi, sana

Aku selalu percaya kita akan ada waktunya. Waktu dimana kamu akan membuka hati kamu buat aku. Lalu kita sama-sama jalan menuju bahagia. Aku pikir hati kamu tuh akan menjadi hadiah dari langit untuk semua usaha yang aku lakuin. Tapi apa? Apa kamu bukan jodoh yang aku butuh? Lalu siapa?

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna. Together.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya. Saya Kakak Franky temenin semuanya di sore yang dingin atau sore yang mendung gitu teman Pro 2. Tapi tidak membuat kamu juga mendung ya. Mendung itu tandanya sedih atau lemes atau rasa murung gitu, jangan ya teman Pro 2 ya, karena kita akan jadiin sore kamu menjadi sore yang ceria. Oke, beberapa informasi dari dunia entertainment ataupun juga yang hits ya nanti bakal Kak Franky bagikan untuk kalian semuanya ya. Jadi kalian juga boleh nih untuk update juga yang mau gabung, silakan saja bisa di nomornya Pro 2 0821 4899 4964. Oke, 0821 4899 4964 ya, sampai setengah 6 atau sampai maghrib ya. Kak Franky temenin kalian nih di program Sore Ceria. Kamu juga ya, karena sekarang musim kemarau ya sebenarnya, tapi ada juga hujan lokal, bukan berarti kita menjadi bingung ya, ini hujan tapi musim kemarau. Ya musim kemarau kan bukan berarti tidak hujan sama sekali, hanya intensitas hujannya yang tidak seperti musim hujan yang lebih banyak ya. Nah, tetapi setidaknya kita juga bersyukur ada hujan gitu kan, jadi bisa membasahi bumi kita. Wes. Karena kalau kering itu kan gak enak ya, apalagi kalau kantongnya yang kering. Iya, Menbud Fadli ini mengharapkan ya film sejarah Indonesia nih bisa mendunia. Nanti kita bakal kasih tahu ke kamu ya salah satu info yang bakal melengkapi kebersamaan kita di Sore Ceria. Oke. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Saya Kakak Franky.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Sore ceria di Pro 2 FM.

Masih di sore ceria teman Pro 2, saya Kakak Franky ya. Informasi di mana Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon ini mendorong pengembangan film sejarah Indonesia agar mampu tampil ya di festival perfilman nasional maupun juga internasional. Jadi menurut Menteri Fadli bahwa karya film sejarah ini dapat menjadi representasi perjalanan bangsa sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia di mata dunia. Ia mengatakan memasuki usia kemerdekaan ke-81, Indonesia ini perlu ya menghasilkan karya perfilman yang mengangkat nilai sejarah. Ia menilai sejarah memiliki peran penting ya dalam memperkenalkan kisah perjuangan bangsa kepada masyarakat luas. Jadi dikatakan oleh Fadli Zon ya saat peluncuran program produksi film narasi Kepahlawan Indonesia tahun 2026 ya di Jakarta kemarin bahwa harapannya ke depan semakin matang Indonesia sebagai bangsa memasuki usia ke-81 tahun dan Indonesia mempunyai film-film sejarah yang dapat ikut dalam berbagai festival film baik nasional ataupun juga internasional. Lebih lanjut, pemerintah mendorong ya pemanfaatan berbagai platform pemutaran dalam dapat memperluas jangkauan film sejarah kepada masyarakat di berbagai daerah. Jadi langkah ini ya menjadi bagian dari upaya memperkuat pemaknaan kemerdekaan Indonesia melalui karya perfilman. Ia menilai perluasan distribusi film sejarah ini akan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat memahami perjalanan bangsa Indonesia. Pemerintah juga ya teman perlu untuk mendorong kolaborasi berbagai pihak agar karya sejarah nasional semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui penguatan ekosistem perfilman ya, pemerintah berharap nilai-nilai kebangsaan dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Langkah tersebut diharapkan memperkuat apresiasi masyarakat terhadap sejarah Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing perfilman nasional di tingkat dunia. Ya, kita berharap ya teman Pro 2 ya, Indonesia dikenal tidak hanya saat ini saja tapi punya kisah kasih perjuangan para pahlawan kita melalui film-film sejarah itu sendiri ya. Tapi kalau ngomong tentang film sejarah gitu, kamu terakhir nonton kapan ya? Kalau Kak Franky kayaknya sekolah ya, udah lama sekali ya. Terakhir nonton kayak film perang, bukan perang tapi film perjuangan gitu. Kayaknya sudah tidak pernah ditayang lagi di TV-TV nasional ya. Tapi kita sekarang kan sebenarnya bisa mudah juga ya nonton di platform digital film ya. YouTube lah minimal. Tapi kayaknya akan lebih otentik itu kalau diputar di TV nasional ya teman-teman berdua ya. Oke. Oke, satu info ya yang sudah Kak Franky bagikan untuk kalian lagi ya di program Sore Ceria saat ini ya. Oke, stay on terus. Hey, Billy, you there?

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih bersama saya Kakak Frankie, temenin semua kalian di sore hari ini. Kita punya informasi berikutnya. Ini ada kabar dari Kak Seto, bukan tentang Kak Setonya ya, tapi di mana apresiasi dari Kak Seto yang mengapresiasi kalau film Ghost Buzzer ini menghadirkan horor yang ramah anak, teman Pro 2. Ya, jadi film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan priang ini siap ya menemani masa libur sekolah. Ghost Buzzer menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh yakni Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, Nizam, Nevan Atallah, Raka, Claudia Alexander ya. Ya, kemudian juga Caca yang diperankan oleh Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira ya, anak-anak PAUD SD hingga SMA, SMK ya, seperti itu. Ya, dan juga teman Pro 2, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, Setio Mulyadi juga turut mengapresiasi film ini. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini menyebut Ghost Buzzer mengenalkan genre yang berbeda. Ya, Kak Seto pun juga setuju ya jika film ini layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur STLSSU. Sementara Ko Amirullah, eksekutif produser M8 Picture, berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resminya. Ghost Buzzer merupakan hasil tangan dingin dari Aditya Gumai, tokoh Sanggar Anak dan juga Sekolah Nonformal, Sanggar Ananda ya. Bersama Ko Amirullah, ia mengeluarkan ide cerita, sementara Agus dan Amir Gumai dipercaya sebagai sutradara. Jadi konsep horor yang ramah anak ya, ini berbeda dengan film horor pada umumnya. Ghost Buzzer tidak mengandalkan adegan jump scare yang berlebihan, karena lebih menonjolkan unsur petualangan, fantasi, dan misteri yang seru. Sehingga aman ditonton oleh anak-anak yang tetap dan tetap menarik untuk seluruh anggota keluarga. Ghost Buzzer yang tayang ya pada 16 Juli 2026 ini turut menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utama. Humor yang disajikan amat ringan, segar, dan mudah dipahami sehingga mampu ya menciptakan suasana menghibur tanpa mengurangi keseruan cerita. Di balik kisahnya yang seru ya, Ghost Buzzer ini menghadirkan pesan moral tentang persahabatan, keberanian, kerjasama, dan empati. Nah, film ini juga tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan nilai-nilai positif yang dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak dan keluarga. Gitu teman Pro 2. Nanti tunggu penayangannya ya, 16 Juli ya. Oke, okay. Kita mau nontonnya di mana nih teman Pro 2? Apakah di bioskop? Kalau di bioskop sudah pasti ya, kita sulit di sini ya. Tapi semoga suatu saat nanti ada bioskop gitu. Atau di film-film aplikasi film streaming ya. Oke, okay. Mungkin kalau ada di situ akan lebih mudah juga ya, sehingga anak-anak Indonesia termasuk kita yang ada di Papua Selatan juga bisa

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan jari-jari, sekali mengetik dan sekali

0: Tanpa terkecuali.
1: Hei, otak.
2: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Masih di sore ceria menemani suasana sore jelang maghrib ya teman Pro 2, karena udah jam 5 lebih 17 menit untuk kebersamaan kita di sore hari ini ya teman Pro 2. Info udah kita bagikan untuk kamu, lagu-lagu juga ya, semoga membuat sore kamu benar-benar jadi sore yang ceria. Kamu juga yang lagi di jalan juga hati-hati ya kan, apalagi sore-sore gini bisa padat jalan dan tadi rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan gitu ya, saling memberi ruang kesempatan kepada pengguna kendaraan lainnya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, Pro 2 RRI masih mengudara terus sampai jam 12 malam. Nanti azan maghrib untuk hari ini, sore ini jatuh di jam 5 lebih 36 menit waktu Merauke ya, untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Malam nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Wafa Alvarizi ya teman Pro 2. Kak Wafa, iya benar Kak Wafa. Oke nanti ada Kak Wafa ya yang bakal temenin kamu ya teman Pro 2 nanti malam. Dan nanti ketemu saya besok ya teman Pro 2 di santai siang dan sore ceria juga. Oke, okay? Terima kasih dan tetap stay tune terus di 96.4 Pro 2 RRI Merauke dan juga streaming kita ya di aplikasi RRI Digital. Gitu guys. Oke, okay. On terus ya, jangan kemana-mana. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

حي على الصلاة.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya.

0: berisikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kuiteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Papua Selatan mencatat sebanyak 221 kasus kusta sepanjang tahun 2025 yang tersebar di 4 kabupaten. Mayoritas kasus merupakan kusta tipe multibasiler yang ditemukan pada kelompok usia dewasa. Data tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengendalian kusta oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan untuk meningkatkan deteksi dini dan pengobatan pasien. Dikatakan oleh Dr. Royke Dani Joe, menurutnya jumlah kasus kusta tipe MB jauh lebih tinggi dibandingkan tipe PB. Data tersebut merupakan akumulasi laporan dari 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan. Meski didominasi pasien dewasa, keberadaan kasus pada anak menunjukkan penularan masih terjadi di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena mengindikasikan adanya sumber penularan yang belum terdeteksi. Dinkes PPKB Papua Selatan terus memperkuat penemuan kasus secara aktif agar penderita dapat segera memperoleh pengobatan dan mata rantai penularan dapat diputus sedini mungkin. Kita ke info berikutnya. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar. Komitmen ini diwujudkan untuk menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan energi bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Area Manager Communication Relations dan CSR Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyebutkan bahwa tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur tidak mengurangi upaya Pertamina. Selain menjaga pasokan, Pertamina memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, dan monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi guna mengantisipasi potensi kendala, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang menantang. Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia dan distribusi terus berjalan secara konsisten.

Kita ke info terakhir. Sejumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Merauke mengeluhkan harga pakan ternak yang melambung tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan mencapai 10 hingga 20% harga pakan ayam dari Rp410.000 kini tembus menjadi Rp480.000. Penjual telur ayam Norbertus Bombon mengatakan kenaikan ini membuat peternak kewalahan dan terancam rugi sehingga dalam melakukan pemasaran sedikit mengalami hambatan. Mengharapkan pemerintah daerah dan dinas terkait segera turun tangan, mereka meminta adanya subsidi tangan operasi pasar dan pendampingan untuk budidaya pakan alternatif agar biaya produksi bisa ditekan. Di akhir pernyataan, Norbertus Bombon mengaku ada kekhawatiran. Jika tidak ada solusi bagi peternak ayam petelur, maka pakan di pasar Merauke akan ikut naik terus. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

0: Ima, ada sayup-sayup ya Im ya?
1: Aku penasaran, ingin tahu dari mana ya suara itu. Kayaknya tidak jauh dari sini deh. Tiap hari kalau sudah siang bolong, pasti ada suara seperti itu. Ramai lagi. Kayaknya dari sana deh Tia.
0: Im, aku jadi penasaran Ima. Yuk cari tahu yuk, kan belum sore. Gimana?
1: Ayo.
0: Yaudah yuk.
1: Tapi jangan sampai ketahuan Tia. Aku agak takut juga nih. Soalnya agak jauh dari jalan.
0: Iya juga sih. Tapi jangan dekat-dekat lah, dari jauh aja. Yuk.
1: Yaudah yuk.

0: Kamu kan punya HP yang kameranya bagus. Ayo buka kameranya.
1: Tunggu. Oke. Udah Tia. Nah, lumayan nih Tia. Banyak foto yang aku dapat nih.
0: Lihat dong. Mana?
1: Nih, aku zoom ya.
0: Ya Allah.
1: Kenapa Tia?
0: Itu kan bapakku, Im. Iya, itu baju yang dipakainya tadi pagi.
1: Lah, ada apa, Tia?
0: Ya, itu bapak. Astagfirullahaladzim, bapak.
1: Loh, kok dihapus?
0: Tidak semua, cuma aku share ke akun FB ku aja kok. Udah, ayo pulang yuk.
1: Yaudah, yuk.

0: Apa aku bilang? Pasti pulang malam lagi. Dari pagi, Pak. Makan di mana tadi?
1: Wah, lagi-lagi kamu. Gak perlu kamu tahu. Aku pergi mencari uang, Bu.
0: Terus dapat uangnya. Nyarinya di mana?
1: Coba bisa diam kau enggak? Bikin kesal saja.
0: Itu Tia butuh uang buat dibawa ke sekolah besok.
1: Sudah ku bilang diam.
0: Berhari-hari seperti ini, aku bosan.

0: Tia, Tia, kamu di sini nak. Kenapa tidak mandi?
1: Malas ke sekolah bu. Uang sekolah saya kan belum dibayarkan. Sudah seminggu loh itu ditoleransi.
0: Hah?
1: Janjinya kan hari ini, tapi bapak tidak kasih uangnya ke ibu.
0: Mana? Nggak ada. Bapakmu malah marah-marahin ibu.
1: Bu, jadi gimana bu? Bagaimana? Tia malu bu.
0: Apa bikin malu? Soal uang itu. Tidak bisakah minta kepala sekolah diringankan biayanya?
1: Ih, ibu. Bukan itu, bu. Bukan.
0: Lalu apa? Hah? Sudah jam segini bapakmu juga belum bangun.
1: Itu dia, bu. Tia malu karena bapak. Karena bapak.
0: Tia? Kemana, Tia?

0: Bu, ibu, bu, di mana pisau bapak?
1: Coba lihat di dinding dapur, ibu menyisipkannya di situ tadi.
0: Tidak ada, coba ingat lagi.
1: Kalau tidak ada, coba pakai parang saja. Parangnya udah aku taruh di belakang pintu dapur.
0: Aku butuh pisau, Bu, bukan parang.
1: Kalau begitu, lihat lagi di tempat tadi.
0: Apa kau tak dengar tadi sudah ku bilang tidak ada?
2: Wah, kenapa tidak ada ya? Seingat ibu tadi siang masih ada di situ.
0: Nah, sudah lihat sendiri kan? Sudah aku bilang tidak ada, tapi kamu tetap bersikeras sih.
2: Tidak bisakah kau pelankan suaramu?
0: Kau yang buat aku marah, jadi jangan salahkan aku kalau berteriak.
2: Aku cari tahu Tia dulu.
0: Biar aku yang memanggilnya. Tia! Tia! Tia!
1: Tia!
2: Aduh,
0: Tia!
3: Aku jawab gak ya? Aduh, kalau ku berikan, nanti ibu kena pukul bapak. Ya, bu.
1: Di mana pisau bapakmu, nak?
0: Eh, Tia, mana pisaunya? Kau simpan di mana, ha?
3: Bu, bapak akan pergi lagi, bu. Membawa ayam jantan lagi kan ke tempat menyabung ayam kan? Bapak akan minum sampai mabuk, Bu, di sana. Dan jika kalah, pisau itu akan diacung-acungkan Bapak sambil berteriak kesetanan, Bu. Ya kan, Pak?
0: Apa? Kau pernah ke sana?
1: Tia!
3: Tia malu, Bu. Malu.
0: Ini rasakan nih.
1: Aduh, jangan pukul, Pak.
3: Ibu,
0: ngajar.
1: Oh, Tia, ya Allah, kasihan dia.

Pisau. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Gorontalo. Dimainkan oleh Yusri M. Punono sebagai Bapak, Rahma Atamimi sebagai Ibu, Tia diperankan oleh Elia Nusantari Damopolii, dan Ima diperankan oleh Denilsa Sylvia Bokings. Sampai ketemu di lain kisah. Sampai jumpa.

0: Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Selamat malam buat teman Pro 2 semua yang mendengarkan. Kondisi di luar lagi hujan ya teman Pro 2, dari tadi siang ya hujannya. Semoga hujan ini menjadi penenang kamu di malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah seharian beraktivitas, bekerja, dan juga mungkin teman Pro 2 ada yang perjalanan dan belum sampai, atau mungkin sekarang baru nyampe kota. Pokoknya yang lagi mendengarkan kita sambil berkendara, tetap hati-hati ya teman Pro 2. Sambil dengerin kita, sambil fokus dengan jalan di depannya. Ya teman Pro 2, gak bosan-bosan aku mengingatkan kamu untuk selalu menjaga kesehatan di musim yang berubah-ubah ini teman Pro 2. Kalau siang itu udaranya cukup panas, tapi kalau malam dan pagi hari itu dingin banget teman Pro 2. Di musim yang berubah-ubah seperti itu, banyakin minum air putih dan juga banyakin menjaga kesehatan ya teman Pro 2. Dengan segala aktivitas kamu, kamu juga harus menyayangi diri sendiri. Kalau kamu sakit, gak ada yang lebih berharga ya daripada kesehatan teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di malam hari ini kamu akan ditemani dengan info kesehatan. Ngomong-ngomong soal kesehatan, biasanya kita ngomongin penyakit yang cukup apa ya. Sebenarnya semua penyakit itu bahaya ya teman Pro 2, berdampak negatif bagi tubuh. Gak ada penyakit yang positif tuh, gak ada teman Pro 2. Penyakit itu pasti menimbulkan dampak negatif dan sudah sewajarnya kita untuk selalu menyayangi diri sendiri. Ngomong-ngomong soal menyayangi diri sendiri, ada satu penyakit yang gejalanya ini kadang disepelekan teman Pro 2. Bahkan mungkin dianggap, ah nanti sembuh sendiri. Biasanya banyak tuh teman Pro 2 yang menganggap seperti itu. Di malam hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang beberapa kali dibahas nih teman Pro 2 dan menjadi catatan juga untuk khususnya tepatnya Papua Selatan ya teman Pro 2. Karena masih banyak yang mengalami penyakit ini, yaitu penyakit kusta teman Pro 2. Kita bakal ngomongin gejalanya seperti apa dan penyebab serta cara pengobatannya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang masih bertanya-tanya, kusta itu apa ya? Kusta itu apa? Nah, kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan teman Pro 2. Nanti selengkapnya kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu, biar dapat pengetahuan baru, tetap stay di sini aja. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: You take her first now.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kembali lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 dengan info kesehatan. Teman Pro 2, seperti yang tadi udah aku bilang, kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernafasan. Kusta juga dikenal sebagai penyakit lepra atau penyakit Hansen. Dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba. Gejala kusta umumnya berkembang secara bertahap dan bisa menyebabkan kerusakan saraf serta cacat jika tidak diobati. Kusta atau lepra juga kerap membuat penderita mengalami diskriminasi yang kemudian dapat berdampak pada kondisi psikologis hingga penurunan kepercayaan diri. Lebih lanjut, kusta disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini menyebar melalui percikan cairan dari saluran pernafasan seperti ludah atau dahak penderita yang keluar ketika batuk atau bersin. Penularan biasanya terjadi setelah kontak erat dan berkepanjangan dengan penderita, sehingga penyakit ini tidak mudah menular sebenarnya, teman Pro 2. Bakteri penyebab lepra memerlukan waktu lama untuk berkembang biak di dalam tubuh manusia, sehingga gejalanya seringkali baru muncul bertahun-tahun setelah infeksi. Namun perlu diketahui bahwa kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau berhubungan seksual. Juga tidak menular dari ibu ke janin ya, teman Pro 2. Selain penularan langsung, beberapa faktor juga meningkatkan resiko terkena kusta. Yang pertama yaitu sering bersentuhan dengan hewan pembawa bakteri kusta seperti armadillo. Bertempat tinggal atau berkunjung ke daerah endemik penderita kusta dan memiliki daya tahan tubuh yang lemah, teman Pro 2. Gejala kusta biasanya berkembang secara bertahap dan pada awalnya tidak begitu jelas dan tidak begitu disadari, teman Pro 2. Ada beberapa gejala yang biasa ditemui pada penderita kusta. Yang pertama yaitu kulit menjadi mati rasa dan kehilangan sensitivitas terhadap suhu, sentuhan, tekanan, atau nyeri. Yang kedua, kulit menjadi kaku, kering, dan kehilangan kemampuan berkeringat. Lalu luka di telapak kaki tanpa rasa nyeri, benjolan atau pembengkakan di wajah dan sekitar telinga, bercak kulit yang tampak lebih pucat daripada kulit di sekitarnya, dan itu digambarkan seperti panu, teman Pro 2. Lalu berikutnya, pembesaran saraf biasanya di siku atau lutut. Lalu otot mulai terasa lemah, terutama pada tangan dan kaki. Berikutnya yaitu hilangnya alis dan bulu mata secara perlahan-lahan dan permanen, teman Pro 2. Lalu mata kering dan jarang berkedip. Dan yang terakhir, mimisan, hidung tersumbat atau kehilangan tulang hidung, teman Pro 2. Berdasarkan tingkat keparahan dan gejalanya, kusta dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu intermediate leprosy, yaitu ditandai dengan beberapa lesi datar berwarna pucat atau lebih cerah daripada warna kulit sekitarnya. Dan biasanya ini dapat sembuh dengan sendirinya, teman Pro 2. Yang kedua, tuberculoid leprosy, dengan gejala beberapa lesi datar yang kadang berukuran besar, mati rasa, dan saraf membesar. Berikutnya, borderline tuberculoid leprosy, yang ditandai dengan keluhan lesi berukuran kecil dan lebih banyak daripada tuberculoid leprosy. Berikutnya, mid borderline leprosy, yaitu berupa lesi kemerahan yang tersebar secara acak dan asimetris, mati rasa, dan pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar kusta. Berikutnya yaitu borderline lepromatous leprosy, yakni lesi yang berjumlah banyak dengan bentuk datar atau benjolan dan bisa menimbulkan keluhan mati rasa. Dan yang terakhir, lepromatous leprosy, yang ditandai dengan keluhan berupa lesi tersebar dengan simetris. Lesi timbul mengandung banyak bakteri, rambut sampai rontok, lalu terjadi gangguan saraf serta kelemahan anggota gerak, teman Pro 2. Segera periksakan ke dokter kalau kamu mengalami gejala kusta atau ada orang yang kamu kenal yang mengalami gejala yang persis seperti aku sebutkan di atas. Terutama jika ada faktor risiko seperti tinggal di daerah endemik penderita kusta atau sering melakukan kontak dengan penderita kusta. Diagnosis dan pengobatan dini sangat penting untuk meningkatkan peluang sembuh dan mencegah terjadinya komplikasi, teman Pro 2. Biasanya jika ditemukan gejala berat atau komplikasi, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan tambahan, teman Pro 2, seperti hitung darah lengkap, tes fungsi hati, tes kreatinin, dan biopsi saraf, teman Pro 2.
Ya teman Pro 2, setelah ini kita bakal lanjut ya. Kita akan bahas pengobatan kusta, komplikasi kusta, dan gimana sih cara pencegahan kusta. Kita jeda sejenak ya, kita dengerin dulu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Kembali lagi teman Pro 2, kita lanjut ya. Pengobatan utama untuk kusta atau lepra adalah pemberian antibiotik kombinasi dalam jangka waktu 1-2 tahun lamanya, teman Pro 2. Dan ini tergantung jenis kusta yang diderita pasien, teman Pro 2. Contoh antibiotik yang digunakan untuk penanganan kusta biasanya itu rifampisin, misalnya rifabioti, lalu clofazimin, minoxidil, dan ofloxacin, teman Pro 2. Di Indonesia, pengobatan kusta dilakukan dengan metode multidrug terapi, yaitu kombinasi 2 antibiotik atau lebih. Dan ini nggak boleh sembarangan, teman Pro 2. Setelah pengobatan dengan antibiotik, operasi umumnya akan dilakukan sebagai penanganan lanjutan. Operasi bagi penderita kusta bertujuan untuk memperbaiki kerusakan saraf, memulihkan bentuk tubuh yang dalam tanda kutip cacat, lalu mengembalikan fungsi anggota tubuh, teman Pro 2. Dan biasanya akan muncul pertanyaan, kalau tidak ditangani, apa yang akan terjadi ya, teman Pro 2? Atau dapat menimbulkan apa ya, teman Pro 2? Perlu kamu ketahui, jika kusta tidak ditangani secara serius hingga sembuh, maka akan menyebabkan mati rasa permanen, glaukoma dan kebutaan, gagal ginjal, kerusakan bentuk wajah atau hidung, kemandulan pada pria, lalu otot melemah, kerusakan saraf di tangan kaki dan telapak kaki, lalu cacat fisik seperti hilangnya alis, jari, atau sebagian hidung, teman Pro 2. Dan perlu diketahui, sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta, teman Pro 2. Pencegahan terbaik adalah deteksi dini dan pengobatan yang tepat guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan antara lain yaitu menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta ya, teman Pro 2. Lalu memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di daerah endemik agar tidak ragu memeriksakan diri jika ada gejala. Lalu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta, teman Pro 2. Orang sakit itu harus didukung dan disembuhkan ya, teman Pro 2. Bukan malah dihakimi, karena tidak ada yang pernah meminta penyakit, teman Pro 2. Kalaupun ada yang salah dari gaya hidup, alangkah baiknya diingatkan ya, teman Pro 2, untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan sekitar, dan menjaga segala hal yang bisa menyebabkan penyakit. Pengetahuan yang cukup tentang kusta dan pencegahannya itu mampu menghilangkan stigma serta meningkatkan kualitas hidup setiap orang, terutama para penderita kusta. Demikian info yang dapat aku bagikan buat kamu di malam hari ini tentang penyakit kusta, teman Pro 2. Semoga menjadi wawasan baru ya, insight baru untuk kita memahami bahwa oh, kusta itu penyakit yang seperti ini, ternyata pencegahannya seperti ini. Dan juga untuk mengetahui gejalanya itu seperti ini, diagnosisnya juga seperti ini. Semoga menjadi info yang bermanfaat buat kita semua ya, teman Pro 2. Demikian info yang bisa aku bagikan buat kamu. Nanti di pukul 9 kita akan mendengarkan program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya,
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Boleh. Gua bisa nyampe, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau Pro 2 kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis.
1: Ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Yeah.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua Dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame guys.

0: Kumaha damang?
1: Kumaha damang?
0: Damang damang damang.
1: Apa let's go?
0: Wes. Baru dak. Well. Udah itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh boleh boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda biasa. Biasa.
1: Yang lain takutnya enggak ngerti.
0: Iya benar itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang gue lagi nggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu
0: ya. Bener-bener
1: amplas bener
0: dago tahu
1: ada yang mau
3: ringgo
1: oh iya
0: itu
1: bener
0: awewe
2: itu pun kasar bener
1: itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego teman-teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita gitar kita.
5: Halo, piye kabare?
0: Kok Jawa? Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
6: Okay. Andre Taulani. Ah.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin
3: Suleannya, kaweannya.
1: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri
5: tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
10: Halo, halo, saya gitaris Monigo, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya catur.
0: Woi.
10: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
11: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
10: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
11: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong adalah.
0: Rodia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
11: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
11: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
11: Licik gitu mikir.
1: Susah.
11: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
11: Emang dong.
8: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh. Terima kasih.
8: kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
11: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya,
1: kan. Maaf kan.
11: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh.
11: Saudara Ari Wibowo. Oh. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
9: Emang Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
0: Apa?
1: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Baru makan
9: dicas bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego jadi yang soal kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: bener.
9: Anak-anak MLM nih.
1: Bukan. Tapi BTW penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
11: Bang, ini jangan terlalu serius.
1: Silakan.
9: Oh iya, silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
9: Ya kan, kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya. Betul, harus benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
0: Benar.
7: Nama band yang positif lah
1: gitu. Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
9: Kang Andre kebetulan. Salah satunya itulah. Bos,
1: gimana Andre? Bang Andre-nya juga. Iya. Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
0: Oke.
9: Seru-seruan terus
7: loh. Walaupun senja atau apapun ya enggak. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
5: usia,
7: pagi.
5: Usia aja ya.
7: Nantinya.
9: Gua baru lulus TK kemarin.
5: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu. Mandi jongkok.
7: Taman kakak-kakak.
9: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
8: Cuman bisa.
1: Cuma kelihatan lahiran berapa? Jangan.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya. Yeah.
8: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
9: Satu tahun cahaya. 1 tahun cahaya.
5: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh gak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
5: Waduh.
8: Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
9: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya.
9: Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
9: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
7: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke. Okay.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus ya. Kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Belum. Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu
7: Citatur. Asa. Enggak, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
9: Boleh lah.
7: Ini grup udah hampir hancur itu.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
9: Hari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
7: Kafenya Ari maksudnya.
9: Menjelang pandemi apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
7: Kerja,
9: udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Katatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah, jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah, akhirnya kita coba angkat lagi. Nah, jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
9: gitu ya di kuping
1: teman-teman.
11: Serius bisa.
1: Iya.
11: Hande coy.
9: Sok atuh sanur bari bae saya 2 meter. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya.
7: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
7: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Iya, benar.
7: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
11: aneh.
7: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
7: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
7: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
9: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
9: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh sinkop-sinkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
9: Teknikal banget.
1: Gokil.
6: Tapi boleh nontonin besok nih?
1: Boleh. Boleh kita datang.
7: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
0: Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih.
2: Yang mau dibahas.
0: Album. Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap.
0: Lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah ditembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua Kang, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima nih.
2: Terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Itu. Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diingin banget gitu. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati. Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubi ada nggak rubi?
5: Tapi karena kan kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan?
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita. Gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling, ini si paling
2: kayaknya.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you gitu, aku cinta kamu enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi enggak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewasa. Dosen.
2: Agim.
4: Ya jadi anak-anak ya. Kacamatanya. Ya jadi sini.
2: Tapi bagaimana? Diam tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
7: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya.
7: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar.
2: General.
7: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak
4: kejenuhan ya kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke. Okay.
4: Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh gak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
2: Lulus.
5: Coba apa tadi?
0: Ulangi.
2: Dreamer dah, lanjut.
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Boleh sih.
5: Call a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
2: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
1: Iuran. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Ntar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM. Suat
5: anggotaannya langsung. Sharing relay dong.
2: Mahkotanya
5: nih. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin ya.
2: Diin-iniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Kang Ari.
2: Iya. Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, gak ada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah dia, tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
7: Mereka lebay aja.
2: pada nggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
3: Kehilangan pelanggan. Sebetulnya, jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasain ya, kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
5: yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
3: Bener nggak sih? Iya kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
5: Benar-benar.
3: Ya, gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
2: Iya. Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa? Jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
5: Oke. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
5: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Iya dong. Paginya waktu itu ya.
3: Doang.
5: Oh, iya benar.
3: Ya siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
5: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
2: Kayak
1: yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh, pemain.
8: Oke.
2: Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
5: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya, kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah, nah, itu.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: besok SP ya. Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan dari 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Nah, ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jalan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada. Jadi ada kayak catur, ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Ya biasa.
3: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia kan.
4: Beneran. Dosen gitar S3 dia. Ya gigit udah lah, nggak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya.
5: Ada.
3: Gini.
1: Waduh. Terus. Barong saya gitu, barong saya.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba itu.
3: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Oh, bisa.
3: Simbal atau cang.
1: ada nyawer lewat mulut. Ada nyawer lewat mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi pastinya. Yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke. Okay.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu tempelin gitu. Iya. Madep tembok kayak orang diseret gitu.
1: DIY ya.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang emang.
4: Beda.
1: Kok gitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
4: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gua enggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah, kita tuh bikin apa kayak enggak juga
6: paradigma gitu, itu.
4: Memecah paradigma. Yeah. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album. Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
6: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
5: Ada teknologi.
1: Teknologi ya?
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
6: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
4: Kita gak.
6: Enggak ya?
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Igu dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya.
6: Iya.
4: Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita apa DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
1: Itu dia. Itu.
3: Karena semua namanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
6: Haleluya.
4: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
1: Iya benar.
6: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya itu. Momen itu lewat.
0: Iya benar.
6: Akhirnya basi.
1: Basi.
6: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
6: Lu sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
4: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
6: Benar-benar.
1: Luar biasa.
6: Kokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Tapi
6: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
1: Iya.
6: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
1: Nah.
6: Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Benar, luar biasa.
0: Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform-perform ada kok di YouTube.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa gak ada gitu.
6: Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website
5: ya.
1: Oh,
5: iya.
0: Gimana bisa dicek?
4: Morningigo.com.
0: Oke.
4: Bisa cek tuh.
1: Morningigo.
4: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
6: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
1: Oh iya,
0: benar-benar.
1: Luar biasa.
6: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
6: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan
1: dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Jadi mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman bro dua jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Bener-bener. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi. Untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Oke, sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Oke. Ais keren banget Kang Ari. Punya kecerekan.
0: Benar.
6: Telur.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Apa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas? Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Jaga malam.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Teman Pro 2, nggak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, Teman Pro 2. Terima kasih buat Teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di malam hari ini dalam program Jaga Malam dari pukul 7 hingga sampai saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kamu dan lagu-lagu yang aku putarkan bisa menghibur kamu di malam hari ini. Oh ya, Teman Pro 2, aku juga ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini mimpi indah ya, Teman Pro 2, dan tidurnya nyenyak. Dan juga semoga besok pagi bangun dengan semangat yang baru untuk menjalani hari, Teman Pro 2. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Bu Rahma, mau makan siang apa hari ini?
1: Enaknya apa ya?
0: Nasi goreng spesial.
1: Siang-siang makan nasi goreng, nanti ngantuk.
0: Oh, pas agak mendung hari ini, mau coba sup ayam.
1: Sup ayam? Menu baru?
0: Sepertinya cuma ada spesial hari ini.
1: Boleh, boleh.
0: Siap, ditunggu ya Bu.
1: Oke.
0: Silakan menikmati sup ayamnya.
1: Oke, makasih.

0: ayam ibu paling enak sedunia.
1: Iya, kalau ibu ada uang, ibu buatkan sup ayam buat Dinda, ya.
2: Bingkisan mesra sama
1: ingatan apa ini? Dinda? Siapa Dinda? Seperti... apa perasaan saya benar ya?
3: Bu Rahma kenapa? Sambalnya terlalu pedas. Atau supnya tidak enak?
1: Enggak, enak kok, enak sekali. Sup ayam ini saya sering makan, tapi tidak seunik rasa sup ayam ini. Entah ada yang unik pokoknya. Tapi saya lupa di mana saya pernah makan ini.
3: Bu Rahma ini bikin kaget saya. Sebegitunya menikmati sup sampai terharu begitu.
1: Maaf, boleh nanti bungkus satu porsi lagi?
3: Bolehlah, Bu.
1: Dinda, tunggu di sini sebentar ya. Jangan kemana-mana. Ibu ke toilet sebentar, ya?
0: Iya, Bu.
4: Adik, sini ikut Om.
0: Tidak boleh, Dinda lagi tunggu Ibu.
4: Ibumu sudah pergi jauh ke sana tadi.
0: Dinda, nanti Ibu ke sini.
4: Banyak bacot ini anak. Sini kamu.

0: sekarang. Nama saya Dinda.
1: Bu Rahma, silakan.
0: Saya mau makan sup ayam seperti waktu itu.
1: Oh, sebenarnya sup itu bukan koki kami yang masak, Bu. Sekitar 2 minggu lalu, ada ibu-ibu yang datang minta kerja jadi tukang cuci. Sebenarnya kami tidak tega. Tapi dia dari dulu luntang-lunting di jalan, kerja serabutan. Jadi dia tidur di gudang. Waktu itu ceritanya kafe kami belum buka, dia masak sup ayam. Kami cicipi kok enak. Makanya jadi menu spesial di hari itu saja.
0: Ibu tua? Terus di mana dia sekarang? Saya mau ketemu.
1: Sabar, Bu. Untuk apa Ibu mau ketemu?
0: Sebenarnya, sekitar 25 tahun lalu, saya itu diculik waktu kecil. Saya dibawa sampai di luar kota lain. Tapi saya berhasil kabur. Sampai saya diadopsi. Dan beberapa bulan lalu, saya ditugaskan di kota ini. Memori masa kecil saya hilang gitu saja. Nah, sampai saat saya makan sup ayam itu, perlahan-lahan memori masa kecil saya kembali.
1: Ah, jangan-jangan. Gini, Bu. Saya beberapa kali memang suka lihat kalau ibu itu tertidur. Dia seperti mengigau. Tapi nama yang disebut anaknya itu Dinda, bukan Rahma.
0: Iya, itu nama saya. Jadi di mana dia sekarang?
1: Tadi katanya kepalanya pusing. Jadi saya kasih uang buat beli obat.
0: Ya sudah. Saya tidak kenal wajah ibu saya. Dia pakai baju apa?
1: Jaket lusuh, corak bunga tapi sudah pudar.
0: Ya Allah, itu jaket terakhir yang dia pakai waktu saya diculik. Ibu.

Ibu sudah menunggu lama, nak. Mana kamu? Tidak ada yang peduli. Polisi sudah menyerah. Ibu! Ibu? Oh, maaf, maaf. Semua toko obat dekat sini tidak ada yang lihat ibu. Ibu di mana? Tunggu. Toko kecil yang dulu itu, bukannya itu mall besar yang di sana?

0: Saya Dinda, Bu. Lihat saya Dinda. Saya sudah besar sekarang, Bu.
1: Coba lihat pergelangan tangan kamu. Ada tanda lahir?
0: Iya, benar ini. Ibu lihat ini.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman Pro2 dimanapun berada saat ini? Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mendengarkan siaran ini, kita melihat kehidupan

kita diberkati oleh Tuhan, berarti ada berkat yang baru yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa ada semangat yang baru yang akan dimiliki oleh teman-teman Pro2 dimanapun berada. Sebelum kita memulaikan mutiara pagi kita di hari ini, kita akan awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami boleh ada di hari ini, Tuhan boleh kembali percayakan hari yang baru dalam kehidupan kami. Kami tahu itu bukti Tuhan sayang, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu selalu nyata bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kami akan ada di dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Sebelum kami mengawali hari segala aktivitas kami, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan mutiara pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun teman-teman Pro2 berada, kami yakin dan percaya ada berkat yang baru yang akan Tuhan siapkan lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, teman Pro2 dimanapun berada, renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama-Mu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Teman Pro2 RRI dimanapun berada, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan tidak pernah berhenti pada diri kita sendiri. Ketika Tuhan memanggil Abraham, tujuannya bukan hanya memberkati Abraham secara pribadi, tetapi menjadikannya sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Prinsip ini tetap berlaku bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita bukan hanya supaya kita menikmati berkat itu, tetapi supaya melalui hidup kita, orang lain juga merasakan kasih dan kebaikannya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan tema menjadi berkat bagi sesama. Hal yang pertama yang perlu saya dan teman-teman Pro2 perhatikan adalah ketika kita diberkati, berarti Tuhan rindu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Baik itu kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, kemampuan, kesempatan, keselamatan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang benar-benar kita miliki karena kehebatan kita sendiri. Karena itu, perhatikan, setiap berkat adalah titipan Tuhan yang harus dipakai untuk memuliakannya dan melayani sesama. Semakin kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah, semakin mudah kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kedua, menjadi berkat tidak selalu berarti memberi sesuatu yang besar. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menjadi berkat jika memiliki banyak harta. Padahal setiap orang dapat menjadi berkat melalui senyuman yang tulus, perkataan yang menguatkan, ketika kita berdoa bagi orang lain, saat telinga kita mau mendengar setiap keluh kesah orang lain, ada pertolongan-pertolongan sederhana yang bisa kita berikan, bahkan pengampunan yang kita berikan. Seringkali hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih menghasilkan dampak yang besar bagi mereka yang menerimanya. Ketiga, hidup yang menjadi berkat lahir dari hati yang tidak egois. Dunia mengajarkan, kumpulkan sebanyak mungkin untuk dirimu. Firman Tuhan mengajarkan, bagikanlah apa yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri akan sulit mengalami yang namanya sukacita sejati. Sebaliknya, ada kebahagiaan yang dalam ketika kita melihat Tuhan memakai hidup kita untuk menguatkan orang lain. Seperti kata Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terdapat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-35. Bagian yang terakhir yang perlu kita perhatikan, bagaimana ketika kita menjadi berkat bagi sesama. Bagian yang keempat yaitu berkat terbesar yang dapat kita bagikan adalah Kristus. Kita dapat membantu orang secara materi dan itu baik. Kita dapat menghibur orang yang sedang sedih, itu penting. Namun berkat terbesar adalah bagaimana
kita membawa orang semakin dekat kepada Yesus Kristus melalui hidup kita, perkataan kita, kesaksian kita. Orang lain dapat melihat kasih Allah dan menemukan pengharapan yang kekal. Dalam tradisi Injil dan Reformer, menjadi berkat adalah bagian dari panggilan hidup sebagai umat perjanjian Allah. Dalam perspektif Pentekosta, Roh Kudus memperlengkapi orang percaya untuk menjadi saluran kasih, kuasa, dan penghiburan Tuhan bagi dunia. Namun, realitasnya banyak orang lebih sibuk meminta berkat daripada menjadi berkat. Lebih fokus pada apa yang belum dimiliki daripada apa yang dapat dibagikan. Lebih banyak bertanya, apa yang akan saya terima daripada siapa yang dapat saya layani. Nah, teman-teman Pro2 dimanapun berada, renungan hari ini mengajak kita untuk mengubah cara berpikir kita dari penerima menjadi penyalur berkat. Siapakah yang akan saya dan saudara berkati hari ini lewat perkataan, perhatian, doa, atau tindakan kasih yang sederhana? Mari jadikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang menjadi saluran berkat untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang dapat dibagikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas semua berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak memikirkan diri kami sendiri. Tetapi kerinduan kami, Tuhan, pakai kehidupan kami untuk menjadi saluran kasih-Mu. Berikan kami hati yang murah hati, tangan yang siap menolong, dan mulut yang mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Biarlah melalui hidup kami, banyak orang mengalami kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh teman Pro2, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala aktivitas kegiatan yang akan mereka lakukan di hari ini. Kemanapun kami pergi dan melangkah, apapun yang akan kami lakukan, ketika kami melibatkan, kami mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, seperti janji kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan kami akan diberkati oleh Tuhan. Berkati pendidikan, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati orang-orang yang kami kasihi, kami cintai, dimanapun mereka berada yang bersama-sama dengan kami, bahkan yang terpisah jauh karena banyak hal yang harus dilakukan, tugas tanggung jawab pendidikan. Kami yakin dan percaya ketika kami di Merauke ada dalam keberkatan Tuhan, hal yang sama juga menjadi milik seluruh kaum keluarga kami, dimanapun mereka berada saat ini. Hamba-Mu berdoa jika mungkin ada yang sakit, para teman Pro2 RRI dimanapun mereka berada, oleh bilur-bilur darah Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan berbeban berat, Tuhan menjadi sumber jawaban yang pasti. Ketika kami ada dalam pergumulan, Tuhan pasti akan memberikan kami kekuatan. Oleh karena itu Tuhan, kami minta kepada-Mu, tetap terus bersama-sama dengan kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami, tetapi bawa kami lebih hari, lebih senantiasa dekat kepada Tuhan, dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan menjadikan kami sebagai saluran berkat dimanapun kami berada lewat seluruh aspek kehidupan kami. Puji nama-Mu, sukacita dan damai sejahtera Allah terus melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami tetap senantiasa memancarkan kasih-Mu. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ada berkat baru yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, tetap menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berkat yang baru Tuhan berikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Kasat Reskrim didampingi KBO Reskrim Ibda Steven E. Dapo SH di wilayah Jalan Sayap 1 Kabupaten Merauke. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan penganiayaan di Jalan Sayap 1 dan kejadian serupa di Jalan Pembangunan. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 4 Juli 2026. Sementara pelaku diamankan pada hari Rabu 8 Juli sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Kedua korban berinisial WK berusia 23 tahun dan PN dengan usia 63 tahun yang mengalami luka di bagian wajah dan rahang akibat pemukulan serta injakan. Adapun terduga pelaku yang diamankan adalah RK berusia 28 tahun warga Jalan Pembangunan. Berdasarkan kronologi, penganiayaan bermula saat korban dan pelaku bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras di kediaman pelaku. Cekcok mulut yang terjadi kemudian berujung pada tindakan kekerasan fisik terhadap kedua korban yang tidak berkutik. Setelah dilakukan briefing, tim opsional langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan RK tanpa perlawanan berarti. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kita ke info berikutnya. Babin Kamtibmas Kelurahan Sringgujaya menghadiri mediasi permasalahan hak ulayat tanah yang saat ini menjadi lokasi kantor kelurahan setempat. Mediasi berlangsung di kantor Kelurahan Sringgujaya pada hari Rabu 8 Juli mulai pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Pertemuan itu mempertemukan Buang Mahuze selaku pewaris hak ulayat dengan Kepala Kelurahan Sringgujaya Hansar Bau SSTP beserta jajaran staf kelurahan. Kedua belah pihak berdiskusi secara terbuka untuk mencari solusi terbaik guna menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat. Hasil mediasi menyepakati bahwa Buang Mahuze akan menempuh jalur hukum guna memperoleh kepastian mengenai hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, proses hukum berlangsung yang bersangkutan menyatakan tidak akan melakukan pemalangan terhadap kantor Kelurahan Sringgujaya sebagai bentuk etikat baik menjaga keamanan bersama. Kehadiran Babin Kamtibmas dalam kegiatan ini merupakan peran aktif Polri dalam memfasilitasi penyelesaian masalah secara damai serta mencegah potensi gangguan Kamtibmas di wilayah binaannya. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeah.

0: nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang ideal.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Sabtu dan selamat beraktivitas teman Pro 2 yang baru bangun. Segera bangun, mandi dan siap-siap. Dan buat yang udah mandi dan siap-siap, jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2. Karena sarapan itu penting. Kamu perlu energi untuk beraktivitas sepanjang hari. So, buat kamu yang baru aja bangun, jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih ya teman Pro 2. Karena itu baik untuk pencernaan dan juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh kamu. Buat yang sarapan, gak perlu sarapan yang ribet-ribet dan juga yang berat-berat ya teman Pro 2. Yang ringan-ringan aja udah cukup teman Pro 2. So, jangan lewatkan sarapan karena kalau gak sarapan biasanya ya, di pukul 10 itu udah lapar banget teman Pro 2. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan juga segala apa yang kamu rencanakan di hari ini bisa berjalan lancar. Selalu sebarkan positive vibes dan juga selalu mengawali hari dengan doa ya teman Pro 2. Kalau kita mengawali hari dengan segala sesuatu yang baik, dengan rasa syukur, dengan doa, hari itu akan punya feedback untuk kita teman Pro 2. Jadi kita juga akan merasa sepanjang hari itu bersemangat. Sepanjang hari rasanya itu mood itu baik teman Pro 2, mood lagi bagus. Nah, seperti itu ya teman Pro 2. Walaupun mungkin di setiap hari itu ada aja tantangannya ya teman Pro 2. Semoga enggak menjadikan kita orang yang kalau aku bilangnya sih menjadikan kita orang yang kurang bersyukur gitu teman Pro 2. Pokoknya jangan sampai segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dan menyusahkan kita itu membuat kita bad mood sepanjang hari teman Pro 2. Jangan sampai ya. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu di tanggal 11 Juli ini ada peringatan apa. Dan hari ini yaitu 11 Juli diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kependudukan yang mempengaruhi pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hari Populasi Sedunia atau World Population Day merupakan peringatan internasional yang diperingati setiap 11 Juli. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, peringatan ini bertujuan meningkatkan perhatian dunia terhadap isu kependudukan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dikutip dari laman resmi PBB, gagasan Hari Populasi Sedunia bermula dari peringatan 5 Billion Day pada 11 Juli 1987. Tanggal tersebut menandai perkiraan jumlah penduduk dunia yang mencapai 5 miliar jiwa dan mendorong perhatian internasional terhadap berbagai tantangan kependudukan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1989, Dewan Pengurus United Nations Development Program merekomendasikan pembentukan Hari Populasi Sedunia. Sejak saat itu, peringatan ini diperingati setiap 11 Juli untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya isu populasi di tingkat global. PBB menyebut Hari Populasi Sedunia juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen dan mewujudkan hak setiap individu. Komitmen tersebut mencakup hak untuk membuat keputusan mengenai kehidupan dan masa depan secara aman, setara serta bermartabat. Selain itu, peringatan ini mendorong negara-negara di dunia untuk lebih memperhatikan berbagai tantangan kependudukan, seperti pertumbuhan populasi, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, hingga perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Isu-isu tersebut dinilai memiliki hubungan erat dengan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Melalui Hari Populasi Sedunia 2026, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pengelolaan kependudukan yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Itulah peringatan yang diperingati di tanggal 11 Juli ini, Hari Populasi Sedunia. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 11 Juli ini.
Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah serta uang yang banyak. Amin, amin, amin, amin. Ya teman Pro 2, seperti biasa ya, nanti aku akan menemani kamu dengan info-info ringan pagi hari. Tapi tahan dulu ya, nggak aku spill dulu karena kita sarapan dulu bareng-bareng teman Pro 2. Sambil kita sarapan, bakal aku puterin lagu-lagu yang akan menemani kamu. So, buat kamu tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pak D kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Kembali lagi di Spada. Udah sarapan belum nih teman Pro 2? Ya teman Pro 2, di pagi hari ini aku punya 3 info ringan dan ini merupakan survei nih teman Pro 2. Ya, yang pertama yaitu bukan karena lapar, 49% orang Indonesia makan buat redam stres. Iya juga sih teman Pro 2. Kita bahas setelah ini ya teman Pro 2. Dan di info yang berikutnya yaitu survei mengatakan generasi muda masih pengen nikah tapi kehalang sama biaya hidup. Nah ini juga ya teman Pro 2, ya pro dan kontra juga ya teman Pro 2. Ada yang memang benar, ada juga yang wah gua gak pengen nikah dulu sih, pengen happy-happy dulu. Ada juga yang seperti itu teman Pro 2. Dan di info ketiga, badan yang gampang capek ternyata bisa dipicu rasa dendam yang terpendam. Waduh, ini kalau ngomongin dendam ini kayaknya segala sesuatu yang belum diluapkan dan juga belum termaafkan dari dalam hati gitu teman Pro 2. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, hampir setengah orang Indonesia ternyata ngaku makan bukan pas lagi lapar saja teman Pro 2. Riset menunjukkan sekitar 49% orang makan buat nenangin stres, sedih, capek, sampai overthinking. Kebiasaan ini dikenal sebagai emotional eating. Jadi makanan itu dipakai buat pelarian untuk bikin perasaan lebih tenang. Padahal tubuh sebenarnya nggak butuh asupan makanan teman Pro 2. Awalnya mungkin cuma pengen cari mood biar lebih enak, ya sekedar makan nasi goreng atau makan mie ayam, makan bakso dan lain-lain. Atau mungkin ngemil snack dan juga minum-minuman yang manis-manis, boba dan lain-lain gitu teman Pro 2. Tapi lama-lama ternyata kebiasaan ini bisa bikin pola makan jadi berantakan tanpa disadari dan berlebihan asupan yang masuk ke tubuh kita teman Pro 2. Dan ini paling sering dialami anak muda teman Pro 2, terutama perempuan ya. Tekanan kerja, tuntutan hidup, sampai banyaknya informasi kesehatan di media sosial jadi penyebab bikin kondisi ini makin sering terjadi teman Pro 2. Kalau laki-laki biasa pelariannya itu ke game ya teman Pro 2. Tapi juga gak menutup kemungkinan ada laki-laki yang pelariannya juga makan teman Pro 2. Ya tergantung individu aja ya teman Pro 2. Cuman perlu diingat kembali bahwa kalau makan berlebihan juga dampaknya itu ada teman Pro 2. Apalagi kalau yang kamu konsumsi itu manis-manis, tentu saja itu akan berpotensi terhadap diabetes teman Pro 2. Jadi harus lebih hati-hati ya teman Pro 2, walaupun makan itu enak, tapi juga harus diperhatikan apa yang kamu makan. Karena apa yang kamu makan itu yang akan dicerna oleh tubuh ya teman Pro 2. Kalau kebanyakan makan manis-manis atau gula, katanya itu lebih mudah jerawatan teman Pro 2. Jadi nggak melulu butuh skincare yang mahal-mahal. Kadang mengurangi gula juga itu bisa menjadi obat alami untuk menghindari jerawatan di wajah teman Pro 2. Nah kalau kamu termasuk tipe yang gak nafsu makan atau cari makanan pas lagi banyak pikiran nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, setelah ini kita bakal membahas survei membuktikan generasi muda masih pengen nikah tapi kehalang sama biaya hidup. So, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kembali lagi di Spada Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, anggapan Gen Z gak mau nikah tuh gak sepenuhnya benar Teman Pro 2. Faktanya, survei Demographic Future Survey 2026 dari UNFPA ke lebih dari 108 ribu anak muda usia 18 hingga 39 tahun di 73 negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masih pengen nikah dan pengen punya keluarga, bahkan banyak yang pengen punya dua anak Teman Pro 2. Banyak responden merasa kondisi keuangan harus aman dulu, kerjaan harus stabil, lalu mental juga harus siap sebelum punya anak. Ya Teman Pro 2, bahkan 57% responden ngaku mahalnya biaya hidup dan susah cari rumah terjangkau bikin mereka lebih memilih mengejar karir dan nabung dulu dan memilih untuk tetap single. Bukan berarti gak mau nikah, cuma mereka pengen mulai hidup berkeluarga saat kondisinya memang udah siap Teman Pro 2. Dan betul banget Teman Pro 2, kalau nikah itu bukan hanya tentang cinta ya Teman Pro 2, tapi tentang komitmen dan juga tentang kesiapan, harus siap mengalah, harus siap menurunkan ego, harus siap memprioritaskan keluarga ketimbang individu sendiri ya Teman Pro 2. Banyak pertimbangannya dan juga banyak yang harus dipersiapkan Teman Pro 2. Uang aja itu juga sebenarnya enggak dibilang cukup ya Teman Pro 2. Dibilang enggak juga, uang itu utama tapi ilmu lebih utama Teman Pro 2. Karena kalau berumah tangga enggak punya ilmunya atau kayak ya udah jalan aja gitu, itu bakal bahaya banget Teman Pro 2. Apalagi kalau soal ekonomi ya Teman Pro 2. Memang kalau dalam agama, terkhususnya agama Islam, bahwa menikah itu membuka rezeki itu benar Teman Pro 2. Tapi bukan berarti tiba-tiba langsung terbuka. Semua harus ada usaha dan harus ada inisiatif dari si laki-laki ya sebagai kepala rumah tangga Teman Pro 2. Dan perlu diingat ya Teman Pro 2 bahwa menikah itu artinya siap meninggalkan. Maksudnya siap meninggalkan segala sesuatu yang masih bisa kamu lakukan ketika masih bujang Teman Pro 2. Contohnya ya kayak hobi, ya bolehlah hobi, tapi tetap yang menjadi prioritas adalah pasangan kita dan juga anak kalau sudah punya anak ya Teman Pro 2. Ada yang bilang jangan berkembang biak sebelum berkembang baik, ini juga betul Teman Pro 2. Karena kalau kita belum mempersiapkan segalanya, nanti bakal terasa sulit Teman Pro 2. Dan jangan terkecoh dengan statement atau pernyataan banyak anak banyak rezeki. Nah ini nih yang kadang disalahkaprahi, ekonominya mungkin dalam posisi belum stabil, tapi lebih memilih punya 5 anak. Waduh, gimana ya tuh Teman Pro 2? Semua harus dipersiapkan dengan matang dan juga harus siap untuk bekerja sungguh-sungguh ya kalau anaknya banyak Teman Pro 2. Tapi bukan berarti generasi muda itu gak pengen nikah karena berbagai faktor. Ya pengen, cuma ya tadi kehalang sama biaya hidup ya Teman Pro 2.

Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu udah pengen nikah tapi juga kehalang sama biaya hidup? Atau sebenarnya biaya hidup aman-aman tapi gak pengen nikah? Atau belum pengen nikah? Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas katanya badan yang gampang capek itu ternyata bisa dipicu rasa dendam yang masih terpendam. Betul atau tidak ya teman Pro 2? Faktanya seperti apa? Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kalau badan sering capek padahal aktivitas nggak berat-berat amat, bahkan terkesan biasa aja. Penyebabnya bisa saja dari dendam atau sakit hati yang terus dipendam yang bikin energi kamu cepat habis, teman Pro 2. Soalnya otak terus ingat kejadian yang bikin terluka sampai tubuh ikut merasa stres, teman Pro 2. Ujung-ujungnya kamu jadi gampang lelah, susah fokus, dan mood gampang berubah meski aktivitas lagi biasa aja, teman Pro 2. Fakta ini juga didukung penelitian dari Annals of Behavioral Medicine dan Psychological Science yang menemukan kalau orang yang lebih gampang memaafkan cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah. Sebaliknya, terus nyimpen dendam bikin tubuh tetap tegang dan nguras energi sepanjang hari, teman Pro 2. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain ya, teman Pro 2. Tapi biar diri sendiri nggak terus capek gara-gara luka yang udah lewat, teman Pro 2. Fokus ke hal-hal yang bikin diri berkembang jauh lebih baik daripada terus ngabisin energi buat masa lalu yang udah nggak bisa diubah. Menurut kamu gimana, teman Pro 2?

Teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Merauke. So, tetap di sini aja, stay tune terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Cuaca hari ini. Info Cuaca
1: Pro 2. Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke Info Cuaca. Kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Rifandu Andiristi. Selamat pagi, Kak Rifandi.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana, Kak, kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Silakan, Kak, untuk info cuaca hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, bersama saya, Rifandi Anduristi, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan berikut informasi perakiraan cuaca selengkapnya. Untuk hari ini, wilayah Merauke pada pagi hari diperkirakan berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal. Malam hari kembali berawan dan dini hari diperkirakan akan cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke sendiri diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 sampai dengan 93%. Kemudian untuk angin, hari ini anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 35 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat. Hari ini diperkirakan tinggi gelombang di perairan Asmat berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso dan Merauke. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir ada laut Arafuru Timur. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 meter hingga 1,5 meter. Selanjutnya kita beralih ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum, yang pertama pada ketinggian 3,6 meter pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 5,2 meter pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian selanjutnya ada surut minimum terjadi dua kali juga, yang pertama itu pada ketinggian 2,7 meter pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,1 meter pada pukul 04.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari 12 Juli 2026, wilayah Merauke diperkirakan akan berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio.
1: Baik, Kak Rifandi, perakiraan cuaca Kabupaten Merauke untuk hari ini pagi berawan, siang hujan lokal, malam berawan, dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari 12 Juli 2026 berawan. Seperti itu ya, Kak?
2: Iya, betul sekali, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Rifandi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Terima kasih kembali, selamat pagi.
1: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan perakirawan cuaca BMKG Merauke, Rifandi Anduristi STR Meteorologi, bahwa pagi ini cerah berawan, siang nanti diperkirakan hujan lokal. Untuk malam hari nanti kembali berawan dan dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari 12 Juli 2026 diperkirakan berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 9 kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani kamu. Kita bertemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. So, buat teman Pro 2 yang masih ingin dihibur dan pengen dengerin lagu, tetap stay tune di sini aja ya, teman Pro 2. Di 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta